lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles. Buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene, tenene, tenene,
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta. Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang
2: buat bayar ini home.
1: Bonusnya bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan. Lu makan gratis tiap hari kerja. Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham. Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Dia ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi bokeh.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya. Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di awai di DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trena di Delta FM.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM di mana aja jadi lebih

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Delta FM, Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Trenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: FM, hits terenak. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget,
2: mulia tuh,
1: benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah pada tua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain-pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm. Shine bright like a diamond.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya. Yeah.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Lagi bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya. Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
2: Delta FM, Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM, hits terenak.

kira-kira lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, sebanyak 26 mantan karyawan menggugat Meta di Amerika Serikat karena diduga menggunakan AI untuk menentukan korban PHK. Meta membantah tuduhan tersebut dan menegaskan proses PHK dilakukan secara adil. Kita beralih ke berita hiburan, aktor Tom Holland mengungkapkan pesan langsung yang dikirimnya kepada pesepak bola Erling Haaland tidak pernah dibalas setelah mereka bertemu di Formula One GP Monaco. Haaland kemudian menjelaskan ia mengabaikan pesan itu karena tidak mengenali pengirimnya, tapi berjanji akan menghubungi Holland kembali setelah mengetahui identitasnya. Kita beralih ke berita sepak bola, Federasi Sepak Bola Norwegia mengumumkan akan menyumbangkan seluruh keuntungan bersih timnasnya dari Piala Dunia 2026 untuk bisa membantu korban krisis kemanusiaan di Gaza. Dana dari penjualan tiket, hak siar, dan sponsor akan disalurkan melalui organisasi kemanusiaan untuk mendukung layanan medis, penyediaan makanan, dan tempat penampungan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

good friend. Hai, selamat bergabung kembali di hari Senin ini di tanggal 20 Juli 2026 bersama Astri Ovi dan juga nanti Danar Gumilang akan bergabung di sini. Good Mood Clubnya udah balik lagi nih ya, good friend. Jadi kalau misalnya lo pengen untuk menyapa pagi, membuka minggu ini di hari Senin, boleh banget dong. Boleh banget dong. Oke, udah siap belum? Boleh banget dong ya. Untuk langsung DM aja di @astriovi. Atau kalau misalnya mau voice note, mau ceritain kegiatan dan juga agenda lo hari ini, kita tungguin di 0811-8878-991. Sekejap lagi, sepersetiga detik lagi, kita akan live juga di TikToknya Delta FM. Jangan lupa di follow juga @DeltaFM. Sambil kita juga menemani Danar yang pastinya masih on the way ke sini karena ini kan baru road trip dari Jogja, pasti lagi capek-capeknya banget ya Nar. Berharap kayaknya ada pijet-pijetan otomatis yang ada di mobil, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Kecuali mobil-mobil orang ada ya. Tapi ada kok Ovi-nya di sini. Kalau misalnya mau sapa-sapa, yuk, boleh banget ditungguin ya. Sekali lagi di @Astri Ovi dan juga boleh voice note langsung di 0811-8878-991.

One Direction, One Thing, baru aja lo dengerin di Good Mood Club, Good Friend, barengan sama Astri Ovi dan juga Danar Dumilang yang masih ada dalam perjalanan. Tapi kalau misalnya lo pagi hari ini juga dalam perjalanan nih ya Good Friend, boleh dong sapa-sapa gue, kasih tahu juga info traffic yang terbaru seperti apa. Kalau Danar sendiri sih tadi udah kasih live report ke gue ya. Dia lagi ada di area Tol Jor tuh, kayaknya menuju ke arah Fatmawati. Terpantau sudah padat sekali karena kayaknya banyak truk juga. Tadi sih dia bilang katanya ada laporan dari maps-nya, dia bilang katanya ada kecelakaan tapi masih belum tahu nih. Makanya nanti mungkin kalau beneran ada gangguan di perjalanan, nanti Danar pasti akan report ke gue. Tapi kalau misalnya lo juga ada di salah satu titik di kota Jakarta ataupun ada di kota-kota lo, seperti biasanya kalau Good Friend yang gabung pagi-pagi itu banyak yang kasih info traffic juga di area Bandung atau mungkin di kota-kota lo nih, Good Friend boleh dong dikasih tahu ya di 0811-887-8991 atau juga boleh kalau misalnya mau DM Instagramnya @astriovi. Selamat pagi untuk yang sudah menyapa di sini. Ini ada siapa ya namanya? Dia cuma YSP doang nih namanya. Dia bilang katanya selamat pagi. WhatsApp-nya error. Ketutup sendiri. Gue bingung nih. Oh, ini dia. Selamat pagi Delta. Apa menu kita di pagi hari ini? Sepertinya warga Jakarta dan sekitarnya sangat bersemangat di Senin pagi ya. Belum jam 6 tapi udah terdapat beberapa kemacetan di Depok katanya. Ada Yudo. Oke, tolong puterin lagu Selamat Pagi Nyaran. Nanti coba kita lihat ya ada di playlist kita atau enggak, nanti kita puterin kalau misalnya emang ada di playlist kita. Selamat pagi juga untuk Lydia. Hai, yang sudah menyapa dari DM Instagram katanya selamat pagi, semangat selalu. Sudah pasti selamat. Semangat dong. Selamat mau ulang tahun ya. Tapi kalau di pagi hari ini mungkin ada seseorang yang mau disapa nun jauh di sana, mau dikasih lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an, feel free sekali ya Good Friend. Kita tungguin sekali lagi di 0811-887-8991. Terus juga boleh di @astriovi juga di DM. Nah ternyata Rannya udah masuk nih ke playlist kita. Tapi ternyata yang hey tunggu dulu. Semoga Yudo tetap bisa menemani perjalanan lo menuju ke tujuan lo hari ini dan juga bisa menemani Good Friend yang ada di luar sana ya. Sambil gue tungguin requestan ataupun sapa paginya.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
3: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
2: UBSI?
3: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
2: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
3: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
4: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
5: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Diponegoro terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Riau. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sukajadi terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
7: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

Masih balik lagi di Good Mood Club nih, good friend. Bagaimana weekendnya kemarin? Apakah ada agenda-agenda khusus? Karena kalau gue boleh cerita sedikit, punten, ini lagi ngambil headphone. Jadi kalau boleh cerita sedikit, di weekend gue kemarin cukup seru sebenarnya. Jadi gue tuh ada satu kerjaan gitu nih, good friend, ke Pulau Seribu. Tepatnya adalah Pulau Pramuka, yang mana gue tuh baru mencoba satu makanan yang menurut gue rasanya unik banget. Dia adalah dodol rumput laut. Wih, jadi warnanya tuh warna-warni gitu nih, good friend. Sebenarnya kalau misalnya lo makan, bagian luarnya itu tuh kayak kerasa crispy dari hasil gula sebenarnya. Terus di dalamnya itu bener-bener persis kayak agar-agar, tapi ada beberapa rasa dan warnanya. Nah itu tuh menurut gue tekstur yang sangat unik ya untuk masuk ke dalam mulut gue. Jadi gue kayak, wah enak juga nih ternyata makanan ini dan baru pertama kali nyobain. Kalau lo ada gak mungkin weekend kemarin menuju ke satu tempat khusus banget nih untuk nyobain satu kulinernya? Karena biasanya gue kalau lagi gak ada kerjaan sama suami gue tuh kerjaannya suka cari-cari tempat makan yang mungkin lagi viral ataupun enggak, buat sekedar mencoba kira-kira apa nih makanan-makanan yang enak di sekitaran kita. Selamat pagi untuk Juwita. Halo. Dia pas banget lagi abis jalan-jalan katanya weekend kemarin sama keluarga, capek tapi happy. Sekarang harus balik lagi ke rutinitas biasanya. Semangat selalu Juwita. Dan juga ada Aldi di sini. Selamat pagi Aldi. Aldi juga katanya mau ngucapin selamat pagi untuk semua good friend aja. Semoga semangat, ayo pejuang cuan, semangat terus katanya. Pastinya dong, gue juga masih tetap semangat di sini untuk menemani lo nih good friend. Sesaat lagi juga kita bakalan live di TikToknya @deltafm, jadi standby aja terus. Dan jangan lupa kalau misalnya mau voice note mungkin di pagi hari ini 0811 8878 991 atau langsung aja DM di @astri

0: Good friends, assalamualaikum. Yeah.
1: Assalamualaikum. Asik, mana udah ada nih guys.
0: Aduh, ternyata gue merasakan apa yang kalian rasakan ya, good friend ya. Macetnya tol jor di pagi hari seperti apa tadi keluaran tol Fatmawati tuh. Padatnya luar biasa sekali, Vi.
1: Tapi tadi beneran ada kecelakaan atau karena
0: jadi gini, maps-nya itu tuh bilang ada kecelakaan. Cuma memang gue tuh baru masuk kan dari tol Jatiasih kan. Masuk dari tol Jatiasih, terus habis itu lewat. Di situ udah mulai padat banget, Vi.
1: Banget
0: padatnya pasti. Tuh gak biasanya. Gue tuh mikir gini, pasti gue keluar tuh padahal gue keluar 5.10 loh. Lebih 5.10 gue berdatang sampai jam segini kan.
1: Gokil banget.
0: Gila
1: sih.
0: Ya. Jadi kayak bentukannya tuh macet, padat, gue ngeliat waste, macet, ada info crash. Di daerah, kalau yang dari maps gue dapetin tuh di daerah Bambu Apus.
1: Oke.
0: Daerah Bambu Apus itu. Tapi ketika gue ngelewatin daerah Bambu Apus tuh gak ada apa-apa.
1: Oh.
0: Gue agak bingung nih, ini apakah karena mapsnya salah kah atau gimana.
1: Atau cuma, ada yang report tapi salah.
0: Setelah Bambu Apus itu lancar. Sampai akhirnya gue ketemu padat lagi itu tuh di mulai kepadatan ya. Itu setelah masuk ke apa tuh namanya yang ada Lotte dulu
1: Pasarbo.
0: Joro Pasarbo. Betul, dari situ tuh mulai agak lumayan padat tapi gak segitu padatnya banget. Coba gue gak tahu nih sekarang kayak gimana nih. Sebelum exit Kampung Rambutan macet jor. Iya benar Pina. Tadi pun juga aku ngelewatin itu dan itu padatnya luar biasa banget. Dan Megatron lagi rame-ramenya, lagi gemes-gemesnya, gue bingung deh. Mungkin teman-teman yang apa namanya paham dengan urusan logistik tahu tuh kalau di Jakarta muatan besar itu tuh bisa keluar di hari-hari tertentu memang, Vi.
1: Betul. Tapi kalau tol jor tuh setahu gue memang gak terlalu yang ada peraturan ketatnya. Yang si tol dalam kota baru, truk tuh gak boleh masuk di jam-jam tertentu. Dan itu adalah jam pagi sampai malam,
0: seingat
1: gue. Jadi makanya si transformer-transformer itu keluarnya tuh malam hari kalau di tol dalam kota.
0: Benar. Dan harus ngeliat harus ngelewatin outer ring road. Well anyway, I'm back here. Setelah hari Jumat kemarin aku tidak siaran.
1: Iya.
0: Luar biasa, aku habis dari
1: road
0: Jogja.
1: Road trip dari Jogja. Ada makanan apa yang enak? Tadi kan gue bilang gue ke Pulau Seribu. Terus ada yang bilang tuh dodol rumput laut emang enak banget. Karena gue nyobain pertama kali dodol rumput laut itu enak ternyata.
0: Okay. Dodol secara look itu kayak gimana, Vi? Kalau misalnya lo bisa describe. Gue tadi sempat dengar lo di siaran.
1: Kayak ini, kayak kayak dodol jelly biasa. Gitu.
0: Oh, okay.
1: Tapi luarnya tuh kayak kering. Kalau jelly kan luarnya basah. Nah ini gue gak ngerti dikeringin apa diapain gitu. Sehingga luarnya itu tuh kres.
0: Kayak dodol Garut?
1: Enggak, karena enggak cuy. Dia hilang langsung kayak kres-kres kayak agar-agar.
0: Oh, I see. Itu dijual sama UMKM yang ada di sana.
1: Iya,
0: oh,
1: dan gue baru pertama kali nyobain. Selama ini gue tahu ada dodol rumput laut, tapi gak pernah nyobain.
0: Akhirnya
1: nyobain.
0: Setelah sekian tahun menjadi none Jakarta Kepulauan Seribu, lo mencicipi itu ya, luar biasa.
1: Iya, tapi gue bawa... Gak bawa sih, ini
0: boleh.
1: Cemilan akut kemarin di jalan. Jadi itu tuh ada keripik sukun.
0: Oh,
1: bilang okay. Lagi gak tahu di mana. Sukun tuh.
0: Baiklah,
1: enak juga.
0: Nanti coba kita tunjukin ke good friend yang ada di live TikToknya Delta FM. Karena memang pagi hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol santai dulu nih teman-teman semuanya. Ngomongin tentang weekendnya gimana. Gue tuh kemarin akhirnya makan megono lagi. Setelah sekian lama gue gak makan nasi megono, akhirnya gue makan nasi megono lagi.
1: Oh,
0: di Pekalongan
1: enak.
0: Terus makan cumi telur bumbu hitam kembali. Terus kayak biasa. Jadi kalau misalnya gue road trip kan, kalau dulu ya pas lagi jadi memang road trip ini kan gue bareng nyokap bokap kan, Vi. We're reminiscing the good old days. Pada saat masa-masa bokap masih baik, masih sehat gitu ya. Masih dalam kondisi prima untuk mudik pulang kampung. Jadi selalu kayak gitu tuh. Nanti dari Jakarta pergi ke Pekalongan. Dari Pekalongan nanti biasanya sih gue pergi ke Kalibening, terus ke Banjarnegara, habis itu ke Jogja, ke Solo gitu-gitu. Tapi kemarin tuh cuma Pekalongan sama Jogja aja yang kita datengin.
1: Karena kan waktunya juga cuma 3 hari ya, Nar.
0: Betul.
1: Tapi seru deh.
0: Well, aduh, kalau ngomongin tentang keseruan, ada yang seru-seru. Congratulations buat Spanyol.
1: Iya nih.
0: 0-1 nih, Bes.
1: Gue tadi subuh ya, sempat kayak kebangun gitu gara-gara, ih kok tiba-tiba ada sinar TV nih. Laki gue nonton ternyata, karena dia ngejagoin Argentina.
0: Oh alah.
1: Tapi kalau aku sih on huhu.
0: Kayak Drake juga gak pasang berapa laki lo?
1: Gak dong, jangan ya, jangan pasang-pasang.
0: Gue pikir laki lo kayak Drake, kayak luar biasa lo dia lo. Kak, pasang taruhan sampai 24 miliar rupiah untuk Argentina.
1: Wah.
0: Tapi ya gimana ya?
1: Kalah si Drake ya?
0: 24 miliar pergi begitu saja, luar biasa. Ini buat teman-teman semua yang mungkin mau sapa pagi, boleh banget. Kita berdua masih akan bacain DM-DM-nya yang ada di IG kita.
1: Betul.
0: Di wawanya Delta FM pun juga udah di-save belum nomornya?
1: Iya, coba dong 0811-8878-991. Ada juga nih di live TikTok kita, kalau misalnya mau lihat nomornya ada di atas di running text kita. Terus yang udah gabung di TikTok nanti kita sapa aja kali ya satu-satu ya.
0: Boleh banget.
1: Boleh.

0: Delta FM Hits Arena.
1: Masih ada Danar Gumilang, yes, di Good Mood Club. Kita mau menyapa nih, kebetulan kita udah live di TikToknya Delta FM. Terus ada yang udah notice banget nih sama Pony Akyu yang sudah bertengger. Halo, selamat pagi. Ada Pony siapa nih?
0: Itu best banget loh, gak pernah ngegeng, good friend.
1: Iya, ini dari tadi tuh udah banyak yang gabung sebenarnya. Ada Hendrik. Terus juga ada Fanny.
0: Morning
1: juga untuk Anna Melmar.
0: Halo Anna.
1: Terus ada Erwin. Ada juga Dina Laras. Ada Harvey Wiz.
0: Halo.
1: Ada Justin.
0: Justin Hubner hadir di sini. Makasih, luar biasa loh.
1: Tapi Mbak ini Devi, kayaknya second account. Mbak Devi tuh udah gabung juga tuh.
0: Kemana ke Jogja? Ya seperti biasa, karena memang gak begitu banyak apa yang harus didatengin. Karena gue kan cuma 3 hari 2 malam ya Mbak Devi kemarin. Ke Ulan Sentalu lagi gue. Wah, itu adalah salah satu apa namanya museum. It's a private museum gitu sebenarnya, bukan private, maksudnya dari swasta yang bikin gitu kan, Vi. Cuma memang dia itu menceritakan tentang kerajaan Jawa, dari kerajaan Mataram, terus sampai ke kerajaan Jogja dan juga kerajaan Solo. Dan dari situ memang sebenarnya si museum ini dan mendapatkan hibah dari banyak sekali kerajaan yang ada di Jawa gitu tuh untuk dipamerkan di sana. Kayak misalnya gamelannya,
1: gamelan.
0: Island girl, Bobby. Boleh dilanjut ya?
1: Ya,
0: terus
1: lanjut.
0: Habis itu tentang apa namanya Gusti Nurul yang memang sebenarnya pada masanya itu tuh menjadi salah satu ikon yang ada di Jawa. Karena pada masanya, Vi, pada saat ada salah satu ada royal wedding di Belanda, Gusti Nurul ini adalah salah satu apa namanya yang dari Solo gitu ya. Dia nari di sana. Belanda dengan bajunya yang lengkap. Tapi lo tau gak, for the first time in Indonesia kita punya live streaming.
1: Oh gitu.
0: Jadi pada masanya Gusti Nurul ini nari di Belanda, gamelannya dimainin di Indonesia.
1: Keren banget.
0: Luar biasa.
1: Mungkin karena jauh ya kalau mau diterbangin ya.
0: Mungkin ya. Cuma kayak ketika ngeliat itu, wow, Indonesia udah bisa live streaming pada masanya loh. Lewat radio pada masanya. Best banget ya. Wah, itu deh. Jadi kayak ke Ulan Sentalu, terus ya Malioboro, sampai ke seperti biasa aku selalu akan makan yang namanya ayam goreng Tojoyo 3. Best banget. Terus kopi kelotok sih.
1: Oh, itu dia ya. Best. Nih, selain yang tadi udah kita sebutin, ada Tinul juga udah gabung.
0: Halo, Kak Tinul.
1: Salam sehat selalu, katanya. Davi Birdi juga.
0: Mbak Vera hadir. Terus siapa lagi nih? Banyak sekali ada teman-teman semuanya nih. Dari Bogor, dari mana-mana. Iya. Di WhatsApp-nya kita pun juga, di Wawa kita juga ada nih, Vi.
1: Iya,
0: beberapa.
1: Ada siapa sih?
0: Ada Mami dan Daddy Ale yang masih setia nganterin anak sekolah Macan Ternak dan Banteng Ternak hadir di sini. Katanya anak pertamanya ulang tahun nih.
1: Wow.
0: Selamat ulang tahun. Koko Alvin. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin pintar, selalu menjadi kebanggaan Mami and Daddy, dan yang pastinya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Love you, Koko Alvin, katanya gitu. Luar biasa banget nih.
1: Seneng banget ada yang ulang tahun.
0: Best sekali. Cancerian ini sedang berulang tahun ya di bulan-bulan ini. Ini kalau ngomongin tentang keseruan, abis ini pun juga kita mau ngomongin tentang olahraga nih, good friend.
1: Betul.
0: Olahraga-olahraga seperti apa yang akan kita bahas, mungkin abis yang satu ini kita hadirkan. So tetap bareng sama kita sambil kita lanjut dulu muterin lagu tahun 90-an yang satu ini ya.